uyute toni patanto ni tup tsibi ini bak teke u peleo ikach teke u bek ni bek ju uyute patanka ini.